0: Siyabonga Ndlovukazi, umnyalezo onamandla nomkhuleko onamandla. Amen prophet.
1: Hallelujah. Hallelujah.
0: Ngomnani kakhulu esimkhipha ngayo Prophet Khanyondle lekuseni namhlanje emsakazweni izilomzansi. Lingukuphila unomino shonjalo.

na mandla sicotshoba kutholele ithuba mwenza bonga umusa baba kusukuma na ngalokulunga sibonga wena makade nkosi uNkulunkulu namandla mayenze uqala uNkulunkulu namandla nkosi inkonzo marusolungu leyo mkhuleko baba uNkulunkulu namandla siphilisayo baba uNkulunkulu namandla Jehova.